0: Thank you very much.
1: Thank you too.
0: Aye.
1: Thank you. Ti, sabi dito.
2: Tawanta, mama, saman.
1: Ausor shem.
2: Wey wapusha. Tapusha Brahma Sem sa kwele kam tafla machel.
1: Yo.
2: Tapusha potusan jima kam kwele tukwen rakabon. Ne telela isa chafili akumpe kwele kam apapil. Aba pusha yama chudu kreshas impepunu tukwa la river plats na skam kusi plaka kupai. Tanki tabu.
1: Kesa sa la river plats la?
2: Sure.
1: Tango.
3: Hello,
1: Pugin. Hey, Pugin,
4: Valdivan by Tegavana
1: in Caroco
4: Malmaria Agumbal. You take a manam categorist teller. You tell a man and never a school to come and get
1: now.
4: From Cogan Govez, a school to Mkalajo Saseco.
1: Jesus, then a Cogan Govezo.
4: Thank you very much, my friend.
1: Thank you, my friend.
5: Aba puki na ba na ba isela nu na ba ngubaba ba beswa futa futa ba loko ri pela hayi banga karale aba ndiku ba juluka juluka uta hela ka hela mkhuhlana
1: let me tell
5: na la nkwa ba pusha mana ana kanye
1: kese zwina mindle ku bodi masenye ba yenge ba ngena ba kuna vhonka ta mani mani mistrila ni
5: a swi ri khomeka njani va ku ba ku ba huma ka ta joni ka ku ngena ka ta ziki ku ngena ka ta mdiwo wanga Sudah kau nak kahwin kau sesia?
1: Kau sesia ni sesia kan?
5: Yes, yes, yes.
1: Thank you. Tapi ada.
6: ndina moyo abapuki kunjani ka xiyandhani abapuki ni hetelela hi mataleni kwale Venda va nga kona va pfuxiwa hi mhani magoda mana nhlamulo na tlhela ni vandhu laxihlavo kwala ka mapuvi danke maxi wa milowo
1: teso swi na le mingiseri wa milowo eyi mukhuhlwana wu ku va vona wona ti tlhaverila
7: avapuki masi ya mzaka mdhawu ra matlhele avapuki jo gift kubaya ka muswana
1: ya
7: ni ta hetelela hi mhani amukateka ka xitlhelana ya swiapa avapuki na wona vanhu valava va pfuxiwa hi papa hlongwana makhelana ya thavhena
1: teso swi na papa hlongwana
7: danke
1: tabelela
8: eh chabalala isibongo la ka abafuke bani aniki mhlanga ka siyandani abafuke
1: ya
8: bani baleti fridge ni ti fridge na kuti timela ku abafuke ndi ya mashaule dangi papa ke ya lebuwa
1: le nake ya lebuwa mama
8: papa
1: eh mama ti tabel
9: ikomela ku bateka vanharo
1: nkaru wako
9: ngatshume kare la ushoko shoko information isweyo ukani tswe niale ma wale a block 9 mwana nwa ingwana jewel papa remote la ukaza family na ri kwale roni bonati maluleke pukane ba bandawa ngwa pucha ifina ke sithola kusuka kwala ka gongongo dango
1: keso zwenda ka gongongo la
9: ai tekanta
1: na ngwa swetara papa le tabelela
10: tatala finiyazi solela ka gongongo abapuki kuna DJ Ntomani varile Alexander le na bona abapuki yetsela ekokwani wa gwevani la ka thomola vapushiwa ekokwani dala wangala va la ka thomo Mr. DJ
1: keso sene kokwani dala wangala va la ka thomola
10: danke
1: dako bueno 6 halo
11: awu poko gyan Thomas Hlongwane kupoka mase wa mina wa thawula ntukulu wa hosi la ka tshunyana ni hetela hi sesithavele ya kumbala ka mapapila va pfuxa hi ndlovukazi kuna zove zinomekela la yini
1: swin'wembe muti wa mani ndlovukazi a ni tshama ni mitwana siku na ringo mi swi vula mativa
11: navo
1: nkezi ni hlayisekani i muntswaka se dzokite dzongetelelana hayi wa tamara ti tlhavelela
12: Baba. Wo DJ Thaba.
1: Ah, wo mtaka baba.
12: Baba, landela kumata shika chika mashalo kufika la Thaba. Inina wo DJ Thaba.
1: Ni mitoka kahle kose.
12: Mo ni papambo.
1: Ina.
12: Ikati ku hoza Francis. Wo ta ku ke malamlele eka Alex Harar maluleke kufika la baba ngo la ya. Tatanga Grace wa mechi samashalo. Ye ye lo kose. Mfundisi vele vele kusuka na ka ngove a block 21 loyi a vanusa kumbe ku va pambula ka vamana hi seketeliwa tolo na tolweni ma langela swimata swita vadakwini vaxali wu suka na ha tshama nithi e DJ Thaba ni vonge kakulu mthaka baba
1: na mi nyavo ka mthaka baba
12: danke
1: It's exactly 27 minutes past the hour 4 o'clock at the George Loko kuma kumela 3 minutes below where Leah Mune Mings Orme Bakari Jijama Gaya Nakutar Banga Kuru Banga Tersa Shang Shambur Shah Facebook Abishos Tsi! Nuh Tlavana
13: Eh, guna masu nyaman Leah Ngare Kama Kala Angare Walu Jisim Yan Jedi Eh, it's Zilem Jisim Nuru Eh, Lima Eh, Lal Kutti Milan Jisim Ah, Eko Ona Langa Chava Ama Zee Tama Tse Eh, Tako Sami Nang Eh, Tako
6: Ibi ni pusha masenja la ka mdabula amakhele. Hinkwavo na vona vana kokwani mangita ka mkhulu. A hi komaneni a hi kona.
1: 125.
6: Amdalela ngulu.
1: Thank you papa.
6: Thank you.
1: 106 hello.
14: Thank you.
1: Tavirida.
15: Aku pergi manda yang ke jingi jingi. Ewe ni wu yang kerela laka ngovela. Ni wala isa keke hai pukana ani ni mlawe ngotoro. No lanjang wabato mso yunga kum. Nda etelela yipa no gosha. La tigwe raka mapul. Aba pusha yinto mbilia. Yotonga inga tongi ntena. Yitonga lanu no yan. Thank you, my show me no.
1: Kesa shina ni vingisara mwara nseko.
15: Da.
1: Thank you. Nisho yweka na kama kumera natu mwara tsefila wara liya. Yabone no tsetane na pambere ba naru lartu ngwen tsena ne. Enta tsetane na pambere ba naru bin daga shwa shunuk njigitar seimu. Ebi logo biyala. Ebi yala na wanga korma katerisa Facebook. Tsi. Mwosu ngulok tsetane liruwala.
16: Kwakwan gwewe kakasko grash pasan avapuki. Kwakwan mahange kam kumi avapuki. Madume sungwani. Makelwan watavele lika nombela kama puki. Wapuji wa mana mkateku laka ikela na asika pao bra mi.
1: Bra kono?
16: Isu wa sasa bra.
1: Ah, kuna suwani pe.
16: Sotu la sasa makelwan wangu.
1: Ayu watavele. Ti, mwambiri kwa ni mtatele lada.
17: Na mgangeni wankani kuna mana kukwani wansu umi mana anakanya hawa puki maselongwa na mana Ivi ni yale aka kukwani gavini kama kosha na bo hawa ringe siku puka kukwani gavini
1: yeah.
17: Ivi ni yale aeti sela hii manri vomboka jimu lawa hawa pushe mansefi mshaka zoto lawa rikuwa laka umfoti ni ee danti
1: mshaka bzako hile bza gobo lebzi
17: hile bza gobo ya kaba si za jiramlish
1: Kembali nak tutur nama birinya adalah kumpulan pada 060 8 8 5 9 4 2. Si, nak tutur adalah ni.
18: Naik semua ni.
1: Mix orang mau rancak.
18: Kamu pun menarik basi lelak sama pula. Bukan kau antum mana gua dalam sama pula.
1: Ya.
18: Nyeter lah insan wa gua siapa lagi sama pula. Agar nama ni nama nak jimu amoi wajan dan wama gonggal si wajan wama langgat wama kuta sader wajan sama lagi kena ulu.
1: Chavi. Thank you. Si, mwe tele na kwenye mtu tele lola.
19: Kambela kupusha, sisi avili kakumbe, kwa naka mapatila. Kupusha mama avi, wari rasi ndeke. Eh, belalang pusha kini besa wash buk, jawab pusha ini kata kau kena kau uti ara, thank you.
1: Kesusunan kau uti ara, feliz cumpleaños ani.
19: Namanya bang,
1: kami selesai kesusunan kau dah. Ini kesusunan kau sekarang, kami serta kami serba bermandar biarlah. Baru kau makan sebab lah uti ara lah ya. Ini mungkin genwa lah kasihkuan lah. Ini kesusunan bermandar biarlah. Kau sekarang orang yang baik nak kau makan narum bertemu sebilah warra liai. Ia mungkin kau kau bintang feliz cumpleaños. Ia semua bintang kau so. Nanti anak kau anak kau tunjukkan sekarang ini. Eh, nama kau lah mesti lah ya. Baru me feliz cumpleaños. Mara asuna makan ke. Eh, ini selesai kami dah nonsus mungkin serba bertemu lah. Kau bangku kau makan tersayang sampursha. Facebook bawa jangan tengah nak kau nak misi serba. Nampak sudah mungkin serba entar. Entar lah ke Facebook kau setiap orang GCR space UF. M sesuatu yang zaman siapa sahaja nala, ini anda kasih so, nunggu kita tersim, logo nubiana, nubiaya lembaga kau nala ke Facebook la, ayi siapa sih so.
20: Harmarovela Funeral Services Ilata mranzo wena hitela shinzuti Plan A ujwena hit 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand Ibi utsarsa 13 wa shiro Hante kolong tamalebe U14 hiwena Yokwareka Plan A Yiku inga 2100 rand ya grozari Plan B 2200 rand ya grozari Plan C Yifamba na 2400 rand ya grozari Egati plan inkwatu Yiku ingetana ATM ya 150 rand Hey, isa saiti hii hinga ku inka ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka R4,000 plan B R4,500 plan C R5,000 hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Vukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapaji na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endhaka magezi Hardway na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravirintshwa eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfield kusuhani na le Maname Long Primary School tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take a chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina hi lemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vitani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
1: mapsa bemuda hambira ngwe na bere hansi wa hlupa na mara matso bemuda uri bere hansi wa hlupa na boi

kumele federal cover leyi sukelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refrangozi ya mob i 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa hina a mu judges loof va kona ni le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

ha vulavula na hi timhaka ta ku va leswi vanhu va va ku va karhi va robisiwa xiswona, ene tsundzuka ku loko vanhu va kha va robiwa na vo va robi lava hi va va kha va kunguhata makungu yantshwa siku na siku hi leswi vutomi byi nga hi xiswona. Kambe namuntlha ma swi tiva leswaku na manana wa hina lava va nga miyingiseri kumbexana lava va ri miyingiseri lonkulu wa GCR FM lava hi va rhandza kumbe lava hi va rhandzaka ni sweswi kambe va hi siyini aka nghove va hunde amisaveni. Kambe hi nkarhi lowu kumbe awuri leyi ya ku sungula ka nongonoko wa GCR Talk hi lata endla memorial service kumbe ku va hi va tsundzuka hi vulavula hi vona.

0: ka ta wena hina ka o o o folo ke swa ntsa ba lawa kulu nge tshisi ba lawa kulu ka hita after hit
1: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services. Where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

kumele federal cover leyi sikelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mi judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

Kasi swivetano na bigzora jizara fam nongonoko bekona nongonoko watam ganga kama jamba sukra na munda. Alafa bagaza na remember ngobe ni kama jamba la mwane ne. Jamba sukra na munda. Alafa bagaza na remember ngobe ni kama jamba la mwane ne. Obena wena mixer.

Yeah, kuri kulukumba pen pen valava wena mixi rumo sasa eka vai dondi sa kule sa ukatle katle tinshaka le tinkwini nchumu wungwe swi laveka leswaku hi langutana hi titlo biya wena mixi rumo sasa eka hi langa ta randa vunanga vunanga bya hi hlanganisa ende vunanga bya hava mindzilekano eso nga kuma ku vanwana kuma ku lovaka va yingisela swiyani moya vatwa tisimu ta tixaka tin'wanyana kuma ku va sungula ku hlunduka hlunduka soku hawayi kokwana va yini yingisela tinsimu ta rixaka leri swi dyondzeni leka GCR wena mixer omuna u saseka ku ri vunanga byi hava mindzilekane hambi swo ta swi tiyini hi leri risimu ra kulukumba penipeni ri hi dyondzisaka leswaku hinkwerhu hi vanhu van'we wena mixemuri wa mina u saseka hambo wa rixaka rihi hambo wa rixaka rihi endhawu ka risimu leri hi ta va hi karhi hi eka tiqingho ta n'wina wena mixeri omuna u saseka ni mi veka lemoyeni laha mi ni byela leswaku mi tsundzuka yini hi vunanga lebyi ni mi belaka byona la ka nongonoko local play laha hi tiphinaka swinene hi vunanga byebyi bya matimba swinene wena mixeri wa mina saseka u n'wi zondhela into yami i risimu leri ni ku belaka rona sweswi ri sukaka ka The Soul Brothers.